0: ohoan cepat kurang berbahaya selai.
1: Ah, pergi. Woi. Eh, mainlah. Oh, apa dia?